0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

Masih di 95,2 RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu untuk memperdua. Selamat pagi untuk kamu semuanya. Sudah kita hadirkan tadi informasi mengenai Biasan Pase siap guncang Aceh Utara. Aku ingatkan kembali untuk kamu semuanya ya, dimulai di tanggal 7 ya, hingga 13 September 2026. Banyak sekali acara di sana teman memperdua ya. Di mana di sana juga di 27 kecamatan ya di Aceh Utara akan menunjukkan kekayaan kuliner daerah melalui festival dan juga lomba kuliner kenduri kuah kari pase. Wow, sangat luar biasa ya. Jadi kita kabarnya juga teman perdua ini bakal banyak ya kuliner-kuliner tradisional, terus juga rangkaian Biasan Pase ya, dari expo gitu ya, expo inovasi pertanian dan juga mitigasi bencana, pokoknya banyak sekali teman perdua ya. Jadi semoga kamu tidak lupa untuk kesana teman perdua ya, nanti di lapangan lapangan upacara kantor Bupati Aceh Utara Landing Loksukon dari tanggal 7 sampai dengan 13 September tentunya. Masih akan terus di sini, kita tinggalkan lagu darinya Kaisaria dengan Pemilik Hati. Kita ke Olivia Rodrigo dengan Drop Dead yang akan aku puterin. Nanti akan ada Jones Newman juga dengan Feelings ya. Ini bukan Feeling Good ya. Agak terus kita puterin di pagi hari ini lagu-lagu untuk menemani kamu di spesial hari Jumat teman perdua. Oh iya, tadi teman perdua baru aja ada yang datang ke RR Lok Semawe karena salah informasi nih ya. Ada yang mengatakan hari ini akan diadakan senam ya, yang kita adakan di RRI Face katanya ya, seperti itu teman perdua. Waduh, jangan sampai salah informasi ya teman perdua. Aku ingatkan sekali lagi sambilan aku lagi siaran nih untuk kamu semuanya ya. Informasi resmi kamu bisa melihat di RRI Lok Semawe atau Produa Lok Semawe ya. Jadi di situ sudah sangat jelas diinformasikan ya untuk di RRI Fest 2026 dengan arena Ahad Festival Lok Semawe yang itu juga diadakan untuk memperdua ya di tanggal 6 September 2026 yaitu di hari Minggu. Jadi sayang banget tadi ada ibu-ibu yang datang. Mereka itu udah siap dengan kostumnya gitu ya. Jadi aku tanyain gitu ya sama ibu itu kayak oh bukannya hari ini ya senam sehatnya yang diadakan RRI. Waduh, enggak Bu gitu ya. Itu akan diadakan di hari Minggu di tanggal 6 September 2026 di jam 7 pagi. Dan kemarin juga panitia sudah menjelaskan ya di saat penutupan Bintang Radio. Jadi aku informasikan sekali lagi untuk kamu semuanya teman perdua, untuk acara RRI Fest yang sudah kalian daftar itu ya kemarin ya, yang kuotanya 300 itu teman perdua, acaranya di hari Minggu tanggal 6 September 2026 seperti itu ya. Jadi jangan sampai tertipu ataupun jangan sampai salah memberikan informasi. Jadi kayak cerita tadi tuh sayang banget gitu ya. Jadi aku pastikan sekali lagi untuk kamu semuanya, jangan lupa untuk mengecek Instagram ya. Coba kamu follow Instagram kami karena di situ sudah sangat jelas gitu. Jadi untuk semuanya ya, jangan sampai salah informasi seperti itu. Sampai ketemu di hari Minggu di sana teman perdua ya. Kita akan dengerin lagu berikutnya di sini RRI Produk Semawe, teman terbaik kamu.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2!

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien.

siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

dengan lagunya Riuh Temen Pre 2 di awal bulan September ini dia merilis sebuah single ya. Apakah pagi hari ini kamu sudah merasakan ataupun sudah isi kepala kamu sudah riuh dengan beberapa urusan? Ya? Atau bahkan hari ini menjadi hari yang sangat berbahagia untuk kamu semuanya? Apapun itu ya, semoga kamu juga selalu ingat bahwa apapun yang sedang kita lalui, semuanya akan ada susah dan senangnya dalam hidup ya. Kalau misalkan hari ini mungkin lagi sedih-sedihnya, lagi gede-gedeknya, lagi kesel-keselnya, semoga di kemudian hari ya tetap akan ada kebahagiaan yang terus menanti tentunya. Oke, kita hadir ke informasi dulu. Ini agak sedikit kaget karena FYP terus nih di TikTok kita, di mana Nazira Safa ya, ini katanya menjadi menjadi omongan netizen yang bahkan Temen Pre 2 ya, ini laman Instagramnya itu dan tweetsnya itu udah dipenuhi dengan omongan-omongan yang waduh udah ngeri banget nih ketikan-ketikannya ya. Di mana di sini ini semua terjadi karena Nazira Safa ya menjadi sorotan di jagat maya, di mana dia mengubah sedikit gaya berpakaiannya gitu ya. Jadi yang biasa jebak-jebak panjang gitu ya, sekarang udah berubah nih ya. Dari komentar-komentarnya aja ini udah dibilang kayak waduh kenapa gini, kenapa gitu, aduh ya. Ini kayak komentar-komentar netizen yang kita nggak tahu ya, kayak aduh kayaknya bakal panjang nih urusannya ya. Dimana di tweet juga ya, Safa juga sempat bilang kalau misalkan waduh ini aku yang sekarang aku nggak ngapa-ngapain gitu ya, aku masih kondisi yang berharga juga gitu ya, jadi jangan menghujat aku katanya. Sampai dia juga nge-treat di aplikasi treat ya gitu tuh, aduh geri banget ya. Jadi kalau kita buka nih udah banyak banget komentar-komentar yang itu bahkan udah menghinanya sangat luar biasa, sampai ngungkit-ngungkit kayak ingat tuh suami kamu gitu ya, yang udah pergi gitu ya, bakal mendapat ganjaran siksaan gitu-gitu. Aduh kita gak tahu ya mana sih yang benar mana yang salah, tapi apapun itu Temen Pre 2 semoga kamu juga sebagai, kita sebagai penikmat media sosial itu ya, tetap jangan mengeluarkan kalimat ataupun komentar-komentar yang jahat gitu ya. Jangan menyinggung perasaan orang. Mungkin kita gak tahu ya, sebenarnya dalam hati itu dia udah sakit hati banget gitu. Apapun kesalahan manusia, kita cukup mengingatkan dengan cara yang baik tentunya ya. Dan biar urusan dia sama Tuhan seperti itu. Jadi banyak banget komentar-komentar yang berlebihan gitu ya. Kita juga sedih bacanya ya, kayak aduh kok malah ini komen-komennya itu bahkan udah sangat luar biasa gitu ya. Tapi semoga lah ya, kita sebagai penikmat media sosial, aku ulangi sekali lagi, gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang happy-happy aja ya, untuk yang buat kamu happy, buat kamu ya udah happy-happy aja, jangan yang berlebihan seperti itu Temen Pre 2. Karena sekarang kan udah banyak peraturan ya dari pemerintah ya, dari Komdigi juga, jangan sampai nanti kita malah dicari-cari nih karena komentar kita udah berlebihan. Dan yang lebih sakitnya adalah komentar kita itu bisa buat orang itu tersakiti dan sakit hati seperti itu ya. Mendung banget di Kota Loksemawe hari ini ya. Apakah akan turun hujan? Kita nggak tahu ya. Jadi antisipasi aja bawa jas hujan untuk kamu yang mengendarai roda 2. Kita mau puterin lagu berikutnya, lagu terbaru dari Raisa juga, dan ini menjadi lagu lagu salah satu lagu kategori perempuan ya, yang dinyanyikan bintang radio kemarin Temen Pre 2. Untuk kamu yang mau menyaksikan tayangan ulang, kamu bisa lihat tuh di RRI Loksemawe tayangan ulangnya Temen Pre 2 untuk seleksi bintang radio kemarin. Dan salah satunya ada lagu Raisa ya, dengan judul Bila, yang menjadi salah satu lagu wajib yang dinyanyikan, lagu pilihan mungkin lebih tepatnya ya, lagu pilihan yang dinyanyikan oleh perempuan. Kita dengerin Temen Pre 2
ya. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, selamat melanjutkan aktivitas kamu di pagi hari ini. Semoga mood kamu baik ya, kondisi hati kamu juga baik. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan urusan kita dan urusan orang lain, kita juga lupa nih ya, kalau misalkan kita sebagai manusia juga banyak salahnya, seperti itu. Masih akan terus di sini, nanti akan ada lagu-lagu berikutnya di sini. RRI Prodolog Semawe, teman

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

masih di 95,2 dari Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, teman Produa yang sudah sarapan di pagi hari ini. Ya, yang juga sudah siap untuk bekerja seperti biasanya di spesial hari Jumat ini. Semoga kamu selalu semangat di pagi hari ya. Dimana kita hadirkan informasi dulu teman Produa, dimana audisi Bintang Radio Relox Semawe 2026 ya menetapkan Sandi Afriza Ramadan sebagai juara satu kategori putra dan juga Alia Zafira sebagai juara satu kategori putri pada hari Kamis kemarin ya. Jadi sebelum pengumuman pemenang ya juga disampaikan ya, diberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang mengikuti audisi tersebut, dimana seluruh peserta yang tampil merupakan bintang karena telah berani menunjukkan kemampuan terbaiknya ya. Jadi dewan juri juga ya sangat puas ya, dan juga memberikan dan juga menetapkan para pemenang berdasarkan hasil penilaian selama audisi yang diikuti ya. Jadi untuk kategori putri, juara satunya diraih oleh Alia Zafira, juara 2 Zulia Syakira, juara 3 Nuri Mahera, harapan 1 Safna Alfatunisa, dan harapan 2 Cut Riva Nadia Atta. Terus kalau misalkan dari kategori putra, juara 1 diraih oleh Sandi Afriza Ramadan, juara 2 oleh Syabil Fonna, juara 3 Alpian Siregar, harapan 1 Syahrul Ramadan, dan harapan 2 Muhammad Fatur Rahim ya. Jadi Sandi Afriza juga meraih juara 1 ya setelah membawakan lagu Firasat yang juga lagu daerahnya Cicik Periuk ya. Sedangkan untuk kategori perempuan, Alia Zafira membawakan lagu Teganya Kau ya, dan masih sama dengan lagu daerah Cicik Periuk. Aduh seru banget sih kalau kamu dengar teman Produa kemarin, kamu ikutin ya. Tapi kamu gak usah khawatir ya, untuk tayangan ulangnya bisa kamu lihat di dan nonton juga di RRI Lok Semawe. Jadi teman Produa ini sangat luar biasa ya. Semoga kompetisi ini tidak hanya menjadi kompetisi bernyanyi saja, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, menunjukkan bakat, serta menjadi bagian dari ekosistem siaran RRI tentunya. Oke, selamat untuk Sandi dan juga Alia. Akhirnya mereka menjadi juara ya. Yang kemarin ikut semuanya hebat-hebat gitu ya teman Produa. Semuanya suaranya bagus-bagus gitu ya. Semuanya menjadi juara ya. Jadi semoga kita juga untuk kamu, untuk adik-adik yang mungkin kemarin ya masih belum juara, masih juga masih mungkin belum mendapatkan rezekinya menjadi juara ya. Tapi kamu jangan khawatir, masih ada tahun depan untuk mengikuti ya. Insya Allah semoga kamu juga semakin mateng nih latihannya seperti itu teman Produa ya. Oke, masih dengan lagu-lagu, kita ke lagu darinya Kigo featuring Sandro Cavazza dengan Forever Young, yang terus kita puterin Forever Your bukan Young ya. Di sini di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LokSumawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Lima koma dua FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: di RRI Pro Dualog Semawe, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2.

Hits Pro 2. Dan untuk kalian yang ingin lagu ini bertahan ya, langsung kalian request ya, setiap hari ya, setiap harinya. Jadi ada dari CHNCE ya, CNC gitu ya, LDR. Ini lagu terbaru juga di tahun ini. Aku putar buat kalian semuanya. Oke, bareng aku Agang Faiz tentunya di Request Pro 2 Hits List kita di pagi menjelang siang ini. Aku masih punya banyak lagu-lagu pilihan. Aku masih punya banyak lagu-lagu hits untuk kalian yang akan aku putarkan ya. Kali ini ada lagu yang minggu kemarin berada di posisi 14 ya. Ini ada Dia dan Indah Kus. Lagunya juga asik banget nih. Ini lagu juga lagu hits list di Pro 2. Dan buat kalian yang sudah request, thank you banget. Dan buat kalian yang ingin lagu ini terus bertahan, jangan lupa di 0811 6715952. Aku tunggu request kalian. Dan ya, ini kalian lah ya. Ya, request kalian di untuk lagu ini. Karena lagu ini juga memang berada di posisi yang tidak aman sih ya di minggu kemarin ya kan. Bagaimana kalah di minggu ini kita gak tahu ya. Nanti mungkin di Sabtu kita sudah tahu bagaimana posisi lagu-lagunya, apakah ada yang keluar ya, atau ada yang ada new entry. Pasti ya, itu pasti akan berubah terus tergantung bagaimana apa ini kalian ya kan, request kalian ya. Jadi buat kalian yang pengen lagu kalian itu terus bertahan di top 20 ya, Indonesia, kalian request di hari ini ya. Oke, kali ini satu lagu aku putar buat kalian, ada Malu-Malu darinya Dia and Kus ya, Indah Kus ya, aku putar buat kalian.

ada Rhyme Lowry dengan Ikrain. Lagu ini minggu kemarin berada di posisi pertama, top one ya, top one di lagu-lagu hit Indonesia Pro 2. Dan bagaimanakah minggu ini kita nggak tahu bagaimana posisinya, apakah kemarin sudah 2 minggu, kalau salah 2 minggu sama minggu ini. Sudah 2 minggu Rhyme berada di top 1 20 lagu Indonesia teratas versi Rere Loksemawe. Dan bagaimanakah untuk minggu ini kita enggak tahu ya. Jadi buat kalian yang mau Rhyme terus berada di puncak klasmen ya, kalian bisa terus request di Pro 2 Hits List di kapanpun itu, kalian silakan request aja agar lagu ini terus bertahan di top 20 lagu teratas Indonesia versi Rere Loksemawe. Oke, aku ingin menyapa dulu teman-teman yang udah request di WhatsApp kita. Aku sapa dulu, ada siapa ini namanya? Lara Purnamasari. Lara pengennya, apa kabar nih Lara? Ya, kamu di mana? Kasih tahu dong alamatnya. Kita mau tahu sih, ya kan? Jadi dia minta lagu, Assalamualaikum Kakak, mau minta lagu apa? Lagu Gita Gutawa Ayu. Kalau gak salah lagu ini lagu lama tahun 2009. Kayaknya udah gak ada lagi di hit apa di list lagu-lagu kita. Tapi nanti kita kalau misalnya memang banyak yang request, nanti Lara, selain Lara ya, mungkin ada yang request lain, teman-teman yang lain pengen dengar lagu Ayunya dari Gita Gutawa, kita coba sediain nanti ya. Tapi lagunya udah lama banget tuh, 2009 kalau gak salah ya rilis lagu itu. Oke, aku sapa lagi, ada siapa ini? Ada Mines. Mines kamu ya orangnya. Jadi Mines minta lagu dong Bang, Sumpah Mati ya by Selena Grace ya. Ini Selena Grace juga enggak sendiri dia ya. Yang Sumpah Mati ini bareng Andi Rianto kalau enggak salah ya kan. Sumpah Mati, lagu ini lagu terbaru di Belantika Musik Indonesia. Kayaknya juga sudah pernah masuk top 20 kayaknya ya. Oke. Terus lagu yang sama juga di request oleh teman kita Noise. Ya, tadi ada Minus, sekarang Noise. Nox juga minta lagu yang sama ini, Selena Grace ya. Selena Grace dengan Sumpah Mati. Kita coba putarin nanti lagunya untuk dua teman kita yang minta lagu ini karena lagunya tersedia ya. Tapi kalau lagu si Lara tadi, mungkin Lara bisa bergeser ke hits list kita, ada 20 lagu. Kamu coba pantau Instagram kita, ada 20 lagu Indonesia teratas kita sudah kita update untuk minggu ini ya, minggu kemarin sama minggu ini belum, minggu ini nanti besok itu udah ada upgrade-nya ya. Kalau untuk minggu ini masih Ikro jadi top 1 kita. Jadi nanti kita akan update besok bagaimana, siapakah yang terus bertahan atau ada yang sudah bergeser ya. Jadi apakah ada new entry di minggu ini, nanti besok update-nya ya. Oke, sebelum aku putarin lagu yang diminta oleh dua teman kita tadi, Selena Grace ya dengan Sumpah Mati, aku ingin putarin lagu yang ini diam-diam udah merangsek aja nih ke peringkat kelima ya minggu kemarin. Bagaimana di minggu ini aku enggak tahu ya. Apalagi kalau bukan Nona dengan Royal Babe.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Grace Jessica atau Selena Grace ya. Aku putar ini, teman yang tadi minta lagu ini udah aku putar ya. Seneng ya. Ada siapa tuh? Mina sama Noise. Ya, ini lagu terbaru di Balintika Musik Indonesia ya. Kalau lagu ini terus di request, mungkin saja dia masuk dalam top 20 lagu Indonesia teratas versi Eri Luxmawi ya. Grace ini juga pemenang pemenang Indonesian Idol kalau nggak salah ya, 2026, berarti musim ke-14 ya. Benar nggak sih? Musim ke-14. Oke, untuk Lara Purnamasari, Lara lagunya kita ganti sama Perunggu ya. Perunggu ini di Ini Abadi ada lagunya. Lagu Perunggu itu baru aku masukin kemarin ya. Jadi dia gantinya lagu itu. Oke, ntar aku cariin lagunya. Untuk temanku ada Lara ya, karena kita ganti lagunya, oke? Masih di request per 2 hitlist kita di hari ini. Aku akan putarin lagu-lagu top 20 ya. Kita di pagi hari ini. Kali ini aku putar lagu yang berada di runner up ya, runner up minggu kemarin ya kan. Siapa? Bernadia. Bagaimanakah di minggu ini kita enggak tahu ya. Semakin banyak kalian request setiap harinya, apakah lagu ini bisa saja akan menjadi top one kita di minggu ini, ya kan? Ini dia, aku putar buat kalian. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

Okay, satu lagu dari Perunggu ini Abadi, lagu yang di request oleh teman kita tadi ada Lara ya. Lara di mana, nggak bilang-bilang di alamatnya di mana ya. Maunya kan aku sampai apa? Aku sapa ya, Lara di Cergiri misalnya. Lara di mana? Di Tembok Tengah gitu. Okay, ini Lara, lagunya udah aku puterin, lagu darinya Perunggu, Abadi. Ini Abadi, lagu juga lagu terbaru di Badika Musik Indonesia di Pro 2 Hits List kita. Mana tahu dia juga masuk nanti di top 20 ya, lagu Indonesia teratas versi Lere Deluxe Semawe. Oke, kita sudahi Hitsis Pro 2 Indonesianya ya untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah request. Ada Minus, ya ada Mina tadi ya, terus ada Nose, terus juga ada Lara Purnamasari sudah request lagu-lagu kita, lagu-lagu hits di Pro 2 FM. Dan bagaimanakah top 20 lagu Indonesia teratas untuk minggu ini? Jangan lupa besok kita sudah update di jam 2 siang. Oke, okay? Jadi buat kalian tongkrongin terus di Pro 2 FM untuk top 20 lagu-lagu Indonesia teratas. Kali ini kita masuki ke lagu mancanegara ya, lagu-lagu barat ya di sesi kedua ini. Nanti kalian juga bisa request, silakan kalian request lagu-lagu mancanegara hits list kita untuk minggu ini.

0: Setiap hari jam 11 sampai jam 12 siang di RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Oke, hits list mancanegara kita edisi hari ini Jumat Jumat 4 September 2026. Tadi sudah di hits list Indonesia, kali ini kita di hits list mancanegara. Lagu-lagu hits list mancanegara kalian sudah tahu kan? Pasti kalian sudah tongkrongin Instagram kita untuk minggu ini, minggu kemarin itu banyak lagu-lagu yang harus keluar, ya kan? Dan ada new entry juga. Bagaimana minggu ini kita nggak tahu. Jadi buat kalian yang ingin lagu mancanegara kalian tuh bertahan di top 20 lagu mancanegara teratas Pro 2 FM, terbalik-balik jadinya ya. Kalian tuh bisa langsung request di 0811-671-5893. Ya bisa telepon, bisa WA ya, agar lagu kalian itu terus bertahan, ya kan. Untuk minggu kemarin itu ada Ariana Grande ya dengan Blondie. Ya ini masih menjadi pemuncak klasmen untuk minggu ini, minggu kemarin. Enggak tahu minggu ini. Karena 2 minggu sudah bertah apa ya? Ariana Grande berada di top 1 kita ya. Bagaimana di minggu ini, apakah sampai 3 minggu kita enggak tahu ya. Tapi untuk lagu hits pembuka, aku akan putarin satu lagu. Ini sebenarnya lagu tematik ya. Tapi enggak tahu apakah dia bisa merangsek naik ke atas, tapi kayaknya dia masih berada di posisi keberapa ya? Kalau nggak salah itu dia masih berada di posisi 15. Kemarin naik ya kan, dari posisi 16 ke posisi 15. Siapa lagi kalau bukan ya ada Lisa Anita Rema ya dengan Goals-nya.

Kay Ariana Green ya, Bloodline. Aku putar buat kalian semuanya. Lagu yang berada di top 1 kita minggu kemarin. Udah 2 minggu berada terus di puncak klasemen terus, ya kan? Udah 2 minggu ini gitu. Bagaimana kan di minggu ini kita enggak tahu Bloodline-nya Ariana Green ini ya. Bloodline, aku putar buat kalian semuanya sudah ya. Jadi kalau kalian mau lagu ini terus bertahan di puncak klasemen, kalian request sekarang juga ya. Aku tunggu di 0811-671-5952 ya. Atau kalian bisa DM Instagram kita, bisa komen feed kita, silakan ya kan. Bloodline, Ariana Green. Ya. Oke. Aku akan putar lagu lagi ini ya. Ya pastilah ya, di hit list macam negara kita. Ada siapa nih? Nah, ini lagu ini pernah jadi cuma satu minggu aja sih berada di top 1 kita ya, di top 1 lagu mancanegara teratas Pro 2, Lux Mawe ya. Pasti kalian tahu minggu, hanya satu minggu ya, hanya satu minggu berada di posisi pertama. Siapa lagi kalau bukan Madison Beer dengan Bittersweet. Ini dia, aku putar buat kalian.

This is Bruno Mars dengan I Just Mike. Aku putar buat kalian semuanya. Aku gak tahu lagu ini kenapa tiap minggunya terus turun setelah dia berhasil merajai top 1 kalau gak salah di bulan-bulan Juni ya. Udah lama juga ya, bulan Juni atau bulan Juli gitulah. Jadi aku gak tahu kenapa dia sudah kali ini tiap minggunya dia terus turun, bertahan turun ya. Kemarin terakhir dia berada di posisi I Just Mike ya, Bruno Mars ini berada di posisi 10 ya, turun 2 peringkat dari sebelumnya. Berada di posisi 12 ya, turun 2 peringkat dari posisi 10 kemarin. Jadi buat kalian yang mau I Just Mike terus berada di top 20 lagu mancanegara, silakan di 08116715952 kalian request lagu ini setiap hari ya kan. Supaya dia terus bertahan di top 20 lagu mancanegara, top 20 ya. Oke. Jadi kalian bisa request di 08116715953. Kalian minta lagunya, kalian request terus ya. Gitu. Terus juga kalian bisa DM juga di Instagram kita atau komen, silakan lah ya. Di top 20 lagu mancanegara versi Pro 2 Rally Lock Semawe. Kali ini aku ingin putar lagu yang diam-diam dia terus naik, diam-diam dia terus naik. Ya ini karena berkat request dari kalian juga. Siapa ini kira-kira menurut kalian? Kalau nggak salah dia setiap minggu sih, dan minggu kemarin itu dia naik bahkan 2 peringkat dari posisi ke-8, saat ini berada di posisi ke-6. Ya yeah, siapa nih kira-kira? Buat kalian yang suka sama Nobody Gets Me ya, lagu tahun 2005 kalau nggak salah ini, aku putar untuk kalian.

0: Brown eyes.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu

0: Santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Loksmawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Pro 2 Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Pro 2 Loksmawe.

0: Teman Pro 2, kita nantikan lagu-lagu hiburan di kesempatan siang hari ini. Kita akan segera bergabung dengan Pro 1 untuk kita ikuti sholat Jumat berjamaah dari studio. Aku ucapkan selamat mendengarkan.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe. Teman terbaik kamu.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Mari kita nyau puja Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluh. Salah beriring salam kepada janjungan kita nyau panghuleng kita nyau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga donenyan, sahabat-sahabat donenyan, ulama salaf, ulama khalaf, ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, seterusnya kepada ulama-ulama yang menteng nekebah li Allah di atih bumo Allah. Mari getanyo-getanyo bertakwa kepada Allah. Dengan bertakwa kepada Allah, bahagianya udip dunia dengan terhormat kemenangan udip akhirah, yaitu tamang surga. Allah Ta'ala menyatakan bak getanyo, ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai manusia, hai anak Adam, baik taikut langkah-langkah syaitan, karena syaitannya musuh yang nyata. Menyatakan oleh Allah, syaitannya musuh lun. Musuh dua roh si gata Adam dan Hawa. Dan musuh bagi gata, munyo asih jipengut gata, temong dalam neraka serta awaknya. Allah Ta'ala menyatakan, nyan syaitan yang musuh, dan wate Allah Ta'ala memerintah sujud ubina manusia kepada Adam atau manusia, bandu malaikat sujud kecuali Iblis laknatillah. Bakankah syaitan Iblis hangka sujud baklun perintah? Ya Allah, yang hak sujud ke drawana? Dia sujud ke si Adam, pasal ni ku patih ke. Hai Iblis, menyokah hangka patih belun pemurkaan tu. Murka-murka kini, ni bak singai gak melengkap ke. Ya, seluruh tun malaikat sujud ba Adam, kecuali yang hanatim sujud Iblis. Bagankah hangka sujud negeri bunuh nak bertanya, nempega lung ba lidah apui, nempega Adam ba tanah sega apui dengan tanah. Ya Allah, menyebenan wate kasib hangtim sujud murka Iblis. Watai murka Iblis, bedah malaikat ke bedah. Malaikat bersyukur hana jadeh, hana murka nusujud sigatu karena syukur nikmat Allah. Ya, menyemenan tupatah asal getanya doa boh sujud semayang bak malaikat. Yang pertama sujud karena patih perintah, yang kedua syukur nikmat Allah. Ujian bilang tanya tacok pusaka bak malaikat sujud sembahyangnya, asal bak malaikat dua gol sujud perintah yang pertama syukur karena wajib, perintah yang kedua karena bersyukur nikmat. Menyemenan bilang tanya tas sembahyang kata ikut perintah Allah, ge pertama ngelang surga. Orang yang hantim sujud murka Iblis, tepatah hantim sujud.
Ujiat bilang tanya wata cik putaka bak iblis hantim sujud. Bengih Allah. Ya. Kemudian dia murka ji jila kelong bak Allah. Bupanjang umur untuk jipengut manusia. Diterima oleh Allah. Kemudian Nabi Allah Adam nelaka bak Allah. Benar. Karena menang di syaitan, di iblis. Nelaka bak Allah, ya Allah, Nabi bantuan kelun. Ujit gekebah bak manusia, dua malaikat. Untuk misi haji kasubuh, bedah semayang subuh. Yang sah dari yang guyu oleh Allah bak malaikat. Iblis, Allah awak tak terisiat tu. Yang soal tak pemenang, munyau menang malaikat, jiat ke hamba yang bersih. Menyong ketanya Tuhan tapatih. Yang gagal perintah oleh Allah. Yang rusak oleh malaikat. Kaliah ke awaknya. Karena di iblisnya dilakai lomba Allah. Kiban dilakai lomba Allah. Wala utillannahum. Wala umanniannahum. Wala amurannahum. Wala yubatikunna azanal an'am wala amurannahum. Ingat biar ayat. Buatailah kaya Allah. Wala udillannahum. Ya Allah. Nabi kau akan beriku pesisat manusia. Beriku pesisat. Wala umanianahum. Wajib kusah macam-macam. Bak dada manusia. Wala amurannahum bujik ku perintah segala hal bak manusia. Ya Allah. Fala yubadikuna azanal an'am. Bujik bak manusianya kubuh gulinyuang binatang. Sibang gulinyuang binatang. Hayya ala salah. Minum di masjid atau pat untung suruhan azan. Orang berbondong-bondong menyiu mantang gelinyong dera tu tajak sembahyang walaupun di rumah ya hana gejak kena jamaah masjid teman menyiu kaibuh gelinyong binatang hayya ala salah di rumah naik bak tempat sembahyang hana berarti takalan tu watias maghrib yang takalan nanija atau watia lain bak sembahyang. Berarti nyan glunyong rawat. Menyohana urang dia nyan. Dia nyan puata buat. Nyahinan tetap. Berarti nyan ka glunyong binatang. Kasabah ngang glunyong binatang. Pakiban sabang. Hana dihidengar seruan azan. Ka klau dihidengar seruan azan. Puata klau prip. Yang bantai paket gelinyong binatang bak getanyo telah prip ka getanyo tadengar azana jak bak sembahyang atau jak sembahyang hana nyan kai pekap gelinyong binatang menanci yang lain-lain buh sepuasa Ramadan buh zakat karena bangka kunang gelinyong binatang. Naglunyong ba awaknya hana jidengar yang seruan Allah perintah Allah na mata ba urang yang hana lingkalan yang perintah Allah na ba ate hana le sesuai dengan tasmike dengan perintah Allah letat urang yang tamong neraka yang ke naglunyong. Han getem dengar perintah Allah, perintah Nabi, seruan Allah dan Nabi dan Rasul tu tiban yang perintah agama. Nian letat urang yang tamong neraka, na gelenyong han gepake gelenyong, na ke mata han gepake mata, na ate hana ge sesuai ate nian ngan perintah Allah.
Munyamunan nyokuh li getanya tak ikuti berat. Karena getanya kalian tak menyanyi dengan Allah jamun. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min durihin zuriyatahum. Wa tasabahu wa ta di alam zuriyat. Bina manusia ya kalahi lang huwa gutamong lang ruang Nabiullah Adam. Kemudian gutebiat lang ruang Nabiullah Adam gutanya ngli Allah. Takwilun sebagai Tuhan. Takwilun sebagai Tuhan kata qalu kamu akui drone po kamu kamu hamba drone kiban kata sikap latelun kirim walam gumo singa ya Allah kamu tunduk dan patuh menan tru ba fir'un dan namrus yakin ikhlas di kehadapan Allah pajanci melain wa tatabluh dia tiah bumo ka melain. Kemudian Allah Taala menjanjikan bila tak buat lagi yang kata menjanji dengan Lun. Lun janji ke kata wallazina amanu wa amilus salati ulaika ashabul jannah. Bila kata truk lang bumo tatim beriman ke Lun tatim pun amal yang saleh Lun bi syurga ke kata di alam terakhir. Tapi bila kata tak ingkar perintah Lun wate taduk lang bumo Lun bi neraka kata di alam terakhir. Ya. Jadi janji ditanya dengan Allah, janji dengan Allah ditanya gutamang lang hajurul aswad. Oleh karenanya tru ba uro yaumil mahsyar. Ditanya yang terima seruan Allah, dia ke hamba Allah. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Getanyo yang terpatih perintah Allah gejuk surat amal getanyo yang gemat le sidro getanyo puat dro malaikat yang gesorting ge kamera cacak suratnya red belah unun gehisap getanyo dengan hisap yang mudah tamang surga. Adapun orang pelikut perintah Allah fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri urang-urang yang pelikut perintah Allah yang urang pelikut perintah Allah gudatangkan suratnya narat arah likut muka-muka terbalik ulikut cok surat ngenwiya wa yasla sa'ira pasti tamang neraka. Ya kemudian puan yang tak buat lang muka bumo uronyo wa teatro umasyar gupua ingatan kembali lagi berkelam dengan bunuh bunga walaupun kat 7,000 tahun lalu ube yang tak buat lang bumo ah ngazat teringat takalan surat amalan terkejut tu surat amalannya ra la yugadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Ubena yang tak buat hana lebih hana kurang takalan baru penyesalan. Gubah Hajarul Aswad gupeduh yang tak menjanji dengan Allah jamun baru ya Allah nyo perjanjian lun dengan Allah rajih hana tingat lung lela lewat tetuk lang bumo surat amalnya surat perjanjiannya yang na tingat lagi yang menjanji yang Rasulullah siro getanyo lain nyo ke sebab wajib benar tabiat benar pengajian biat mangat tatepu kalih tam janji dengan Allah anta Allah ngutanyo amin ya rabbal alamin alhamdulillah.

0: Luruskan saf, rapat dan rapi.
1: Allahu Akbar.

من بسم

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Dengan Pro 1 RRI Lok Semawih, dan baru saja kita mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Lok Semawih. Mendengar, selanjutnya kita akan mengikuti berita bahasa Aceh untuk hari ini yang terangkum dalam Haba Uronyo. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

dari Leksamawi, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo, Haba Uronyo. Haba yang kebetulan Iba Uronyo di Antaraji, BWS Sumatera Sang, dan Pemkap Aceh Utara koordinasi pulihkan akses di Sawang. Kapolres Gebri Kursi Roda, serta santunan kedua dro ane disabilitas Haba selengkap ji ke Pesampo oleh Ulun Tuan Robi. Balai Wilayah Sungai BWS Sumatera Sa dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkoordinasi gepena penanganan tanggap darurat terhadap akses masyarakat Leboh Gampung di Kecamatan Sawang yang terputus akibat bencana banjir. Leboh pemukimannya meliputi Gampung Riseh Tunong, Riseh Tengah, serta Riseh Baru yang sampujino akses transportasi mantang dalam kondisi darurat. Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Selasa 1 September 2026 disampaikan apresiasi atas respon cepat BWS Sumatera Sa yang langsung ketinjau lokasi penanganan pasca bencana. Piagamnya mengucapkan terima kasih ke BWS Sumatera Sa yang memberikan perhatian serta membantu.

Masih terus kami gulirkan lagu-lagu pilihan untuk teman Pro 2 semuanya. Masih bareng aku Agam Faiz di kesempatan siang hari ini. Selamat beristirahat siang untuk kalian semua di Jumat berkah kali ini ya. Yang baru saja pulang sholat Jumat ya, bagi kaum Adam insyaallah, dan alhamdulillah semoga ini menjadi awal yang baik untuk kalian yang baru pertama ke Jumat ya. Gak mungkin dong ya, pasti kalian udah setiap Jumat, laki-laki ini pasti sholat Jumat ya kan, kecuali sakit nggak bisa jalan atau ya, sebenarnya agama ini tidak mempersulit lah ya, artinya kita diperintahkan, diwajibkan ya untuk sholat, bagi kaum Adam ini untuk sholat Jumat ya, apalagi salam lima waktu itu perlu apa, penting dan wajib sekali. Jadi tidak apa ya, agama ini kan mempermudah, bukan berarti karena dipermudah kita malah bukan mempermudahnya, mengabaikan, nah ini nggak boleh ya, gara-gara agama ini mudah, jadi mudah untuk meninggalkan, tidak seperti itu ya kan. Mudah-mudahan yang baru pulang sholat Jumat sama seperti aku ya, baru pulang sholat Jumat ya, dikuatkan imannya, ditentramkan pikirannya ya, dilapangkan hatinya ya, diputusin sama temennya, nggak boleh putus-putusin temen ya, karena silaturahmi itu harus terus, ukhuwah Islamiyah namanya ya, harus tetap terus terjaga, terjalin gitu ya. Oke, semoga yang baik-baik di Jumat hari ini ada di kalian dan kalian dapatkan seperti itu ya. Yang sedang santap siang, selamat santap siang saja. Mudah-mudahan menunya sesuai selera. Kalaupun nggak sesuai selera, nggak sesuai keinginan, disyukuri aja ya. Apapun itu, itulah rejeki yang kalian dapatkan hari ini, yang Allah sudah hadirkan di kehidupan kalian. Jadi nggak usah putus asa ataupun nggak usah merasa nggak bersyukur ya, nggak usah marah, aduh kok menunya ini doang, aduh aku padahal pengen itu, ya, itunya udah habis ya, itu kan keinginan. Jadi apa yang kalian dapatkan hari ini, itulah rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita semua ya. Selamat siang sekali lagi untuk kalian, tetap terus semangat, masih terus bareng aku hingga nanti pukul 3 sore.

Tidak ada yang perlu disesali. Kita harus ikhlas. Banyak sahabat dan kerabat yang sudah mendahului kita. Tapi kita jangan larut dengan kesedihan. Kita harus bangkit. Jangan banyak mengeluh. Jangan saling menyalahkan. Lebih baik kita berdamai dengan keadaan. Saling mengingatkan dan doakan situasi segera pulih dan normal kembali. Yang kuat menyemangati yang lemah. Jalani kehidupan dengan tenang. Jadilah kita lebih bijak. Mengeluh tidak akan merubah keadaan. Prasangka baik terhadap apa yang terjadi. Imun terjaga, kita sehat. Ayo bangkit dan tetap semangat hadapi kenyataan. Badai pasti berlalu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

siaran Pro 2 RRI Loksumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lokspawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lhokseumawe, teman terbaik kamu, radionya

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi teman Produa.

welcome back. Masih terus bareng aku Agam Faiz di kesempatan siang hari ini. Teman Pro 2 ada Folia dengan masih sama. Aku masih sama seperti yang dulu. Tenang aja, kalian gak usah khawatir. Cuma yang berbeda fisik aku aja sih, aku makin tua ya. Selamat santap siang untuk kalian semuanya, teman Pro 2 yang sedang menikmati makan siang ya. Silakan saja menikmati makan siang, yang sudah sedang beristirahat ya udah ya. Kalau ini hari Jumat ya, Jumat berkah, Jumat yang paling mulia insyaallah ya. Semoga aktivitas kalian berjalan dengan lancar hari ini. Terus yang ada janji, yang ada deadline dan sebagainya itu bisa clear ya, selesai dengan mudah. Amin, dipermudah lah semuanya ya. Kita punya yang paling penting kita itu satu ya, paling penting ya. Paling apa paling penting? Ya paling penting kita jangan lupa. Ya jangan lupa bersyukur, itu aja sih. Apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah diberikan, kita bersyukur. Ya kalaupun kita belum mencapai keinginan, berarti Allah punya rencana lain lah ya. Ataupun ya kalian tuh belum sampai ke situ, belum cocok ke situ. Allah itu tahu sebenarnya porsi kalian tuh berapa, ya kan? Kekuatan kalian tuh berapa. Jadi seperti itu. Jadi jangan apa ya, jangan mudah putus asa ya, merasa bersalah atau dan sebagainya. Tapi ingat ya, semua sudah ada takarannya. Oke, kita tinggalkan jam miliknya Avolia, masih sama. Kita beralih ke lagu lainnya. Aku ingin putarin satu lagu ini. Gimana ya rasanya dengar lagu ini? Dari musik awalnya udah aduh, pengen apa ya? Pengen sambil lihat pantai.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loxbawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loxbawe. Save juga nih nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loxbawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Hey, 95.2 RRI Pro 2 Velox, bawa teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2, Masya Allah. Egy Putra kembali menyapa kamu hari ini. Ya, gimana kabarnya? Di hari yang lumayan banyak nih mungkin ya, di antara kita yang melipat gandakan kebaikan demi mendapatkan lipat ganda pahala. Semoga terberkahi semuanya ya. Pada sehat semua teman Pro 2, di luar lumayan panas tapi gak sepanas hari-hari kemarin ya. Yang jelas apapun itu alhamdulillah, karena ini adalah pemberian dari Allah SWT tentunya. Kita seru-seruan dulu dengan dibuka payung teduh akad, boleh lah ya. Sedikit lama tapi easy listening banget di Pro 2 Velox Mawe.

0: istriku.
1: Well, hari ini Aceh berada dalam cengkraman krisis kemanusiaan yang sangat mengkhawatirkan. Ya, wilayah yang secara geografis dianugerahi posisi amat strategis di tepian Selat Malaka, sebuah pintu gerbang emas lalu lintas perdagangan global, justru dieksploitasi oleh jaringan kejahatan transnasional. Ya, selat yang seharusnya menjadi urat nadi kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh telah dibajak oleh mafia narkotika untuk dijadikan jalur transit utama pengedaran gelap zat adiktif. Ya, dampaknya tidak lagi sebatas persoalan pelanggaran hukum biasa, melainkan telah menjelma menjadi ancaman eksistensial yang merusak sendi-sendi kehidupan, mengikis tatanan sosial, dan menghancurkan masa depan generasi muda. Ya, narkoba adalah musuh bersama yang merusak manusia secara holistik. Dari sudut pandang medis dan neurosains, ya, paparan zat narkotika dalam jangka panjang secara sistematis merusak jaringan saraf otak, mengganggu fungsi kognitif, dan mengikis kontrol emosional. Ya, akibatnya individu yang terpapar mengalami penurunan kualitas hidup yang drastis, kehilangan kesadaran moral, dan tak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai anggota masyarakat secara normal. Ya, ketika realistis ini terjadi di tengah masyarakat Aceh yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam, ada luka mendalam yang menganga, yaitu tatanan moral dan spiritual daerah yang sedang digerus secara perlahan oleh kejahatan narkotika. Ya, namun yang menjadi keprihatinan mendasar saat ini adalah bagaimana negara dan sistem peradilan merespons para pemakai narkoba. Selama ini ada kekeliruan sistemik dalam memperlakukan penyalahan narkotika, teman Produa. Para pemakai yang pada hakikatnya adalah korban dari kecanduan dan kejahatan sistemik mafia seringkali diberlakukan persis sama seperti pelaku kriminal murni. Mereka ditangkap, diadili secara retributif, dan dijebloskan dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan biasa. Penjara-penjara di Aceh kini mengalami over capacity, ya, atau kelebihan kapasitas yang parah. Di dalam sel yang sesak tersebut, para pemakai justru dicampur adukan dengan para residivis, perampok, bahkan pengedar narkoba skala besar. Kebijakan mengurung pemakai di dalam penjara konvensional ini terbukti gagal total. Penjara bukannya menjadi tempat penyembuhan, melainkan justru berubah menjadi inkubator kejahatan baru. Pemakai tidak menjadi jera atau sembuh, melainkan semakin terjerumus dalam siklus adiksi dan lingkaran kejahatan yang lebih kelam. Ya, disinilah teman Produa letak urgensi untuk melakukan terobosan hukum yang humanis, terukur dan berbasis pada kearifan lokal Aceh. Sudah saatnya Aceh menerapkan pendekatan hukum yang lebih tegas, sekaligus menyembuhkan melalui pengintegrasian sanksi cambuk atau ukubat cambuk yang dikombinasi secara wajib dengan rehabilitasi medis dan psikologis bagi para pemakai narkoba. Ya, semoga gagasan ini juga bisa semakin terukur, semakin bisa diterapkan teman Produa, ya. Jadi mereka-mereka yang udah masuk ke dalam sel, masuk rumah tahanan, juga akan kapok bukan hanya secara perlakuan, tapi juga secara psikis, secara emosional, dan akan berlangsung menjadi normal kembali, teman Produa.

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: Sore Ceria, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Gimana sore kamu? Menjelang sore lebih tepatnya teman Pro 2. Semoga hari ini menjadi salah satu hari Jumat terbaik yang kamu jalani bersama keluarga tercinta mungkin ya. Kita 7 menit lagi kita udah masuki waktu sholat fardu asar teman Pro 2. Gak kerasa aja ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, semoga dengan keimanan yang terus terjaga kita bisa konsisten menyegerakan sholat ketika sudah masuk waktunya ya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar sesaat lagi bersama Pro 2 FM Lox Mawe.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu melihat seseorang terbiasa pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia beriman." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah kamu merasa hidupmu berada di titik terendah, seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar? Setiap pintu tertutup, dan harapan sudah pudar. Mungkin hari ini kamu sedang terlilit hutang, kehilangan pekerjaan, atau menghadapi cobaan berat yang tak kunjung usai. Kamu merasa putus asa, seakan-akan kebahagiaan hanya sebuah cerita yang tak akan pernah kamu alami. Tapi, bagaimana jika saya katakan bahwa semua itu bisa berubah? Dalam sekejap mata, Allah punya kekuatan untuk membalikkan takdirmu. Percaya atau tidak, tonton video ini sampai habis, karena di dalamnya ada rahasia yang akan membuka matamu. Kita semua pernah merasakannya, tekanan hidup yang begitu berat. Mungkin kamu sedang bertanya-tanya, kenapa harus saya? Kenapa cobaan ini tidak berhenti-henti? Kita seringkali terjebak dalam rasa putus asa dan keputusasaan. Kita mulai meragukan takdir, meragukan janji-janji Allah. Pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran tentang masa depan, tentang bagaimana kita bisa melewati hari esok. Padahal, justru di saat-saat tergelap itulah, potensi keajaiban terbesar akan terjadi. Jangan remehkan takdirnya. Mari kita pahami mengapa kita tidak boleh putus asa. Pertama, kekuasaan Allah melampaui logika manusia. Kita seringkali berpikir dengan logika kita yang terbatas. Kita menghitung, kalau saya tidak punya uang, bagaimana bisa makan? Tapi Allah tidak terikat dengan logika kita. Ingat kisah Nabi Yunus di perut ikan? Siapa sangka dari kegelapan yang pekat ada jalan keluar. Allah punya cara yang tak terduga. Kedua, ujian adalah cara Allah menaikkan derajat. Mungkin kita merasa sedang dihukum, padahal bisa jadi ini adalah cara Allah untuk membersihkan dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisinya. Ketika kita bersabar, Allah sedang menyiapkan hadiah yang jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Ketiga, kekuatan doa dan ikhtiar tanpa batas. Jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah senjata orang mukmin. Selain itu, teruslah berikhtiar, lakukan yang terbaik. Sisanya, serahkan kepada Allah. Ingat, hari ini sulit. Bisa jadi besok penuh keajaiban. Mungkin besok ada tawaran pekerjaan yang tidak kamu duga. Mungkin besok hutangmu lunas dari jalan yang tidak pernah kamu pikirkan. Coba renungkan sejenak berapa banyak kisah yang kita dengar, di mana seseorang yang diuji begitu berat, tiba-tiba hidupnya berubah 180 derajat. Seseorang yang bangkrut, lalu menjadi pebisnis sukses. Seseorang yang sakit parah, lalu sembuh tanpa diduga. Itu semua bukan kebetulan, melainkan takdir Allah yang sedang bekerja. Mari kita tanamkan dalam hati, Allah bisa balikan hidup kita dalam sekejap. Tugas kita hanya satu, berhusnuzon, bersabar, dan terus berikhtiar. Jadi, jika hari ini kamu sedang berjuang, angkat kepalamu, percayalah, fajar akan datang setelah malam tergelap. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah.

0: yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semaweng di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemaweng. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08116715952.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
2: Mudah-mudahan kita bisa merencah ya, sayang.

0: tahun. Kan tahu itu tuh siapa tuh dia tuh Tuhan.
1: Oh iya iya iya.
0: Tahu ya tuh hari.
1: Ji. Terapai baru.
2: Vi, kok terikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan ko.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
7: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
6: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
7: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
6: Jadi ntar kita ngapain ya?
7: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
6: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
7: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

suara merdunya Cynthia Gabriella dengan Hanya Dalam Mimpi. Oh my God. Emang boleh hanya dalam mimpi? Ya, semoga bisa terrealisasi ya. Apapun yang ingin kamu dapatkan di hari Jumat ini dengan segala usaha dan doa yang maksimal tentunya. By the way, salah satu personil dari Pro 2 FM ya hari ini, kemarin ya, udah resmi menjadi pasangan yang halal dalam liga rumah tangga. Sekali lagi selamat untuk Safwan Givari ya, yang sudah resmi menjadi seorang suami yang insya Allah bertanggung jawab terhadap keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin.

0: Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Mawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Nah, tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

disadari, di era modern yang serba canggih ini, manusia jadi mudah sekali memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dari generasi atas sampai generasi Z, semua mulai berbondong-bondong ikut merasakan kemudahan ini. Tapi, di balik kemudahan yang tersaji, ada dampak buruk yang timbul. Apa itu? Perilaku konsumtif. Tak banyak yang tahu bahwa mereka sudah masuk ke dalam perilaku tersebut. Lalu apa itu perilaku konsumtif? Nah, perilaku ini mengarah pada gaya hidup individu yang senang membelanjakan uangnya tanpa pertimbangan yang matang. Sedangkan menurut Setiaji dalam konsumerisme menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah perilaku yang berlebihan dan membabi buta dalam membeli suatu barang. Well, dilihat dari penjelasan tersebut, kita harus segera menghindari. Kenapa? Karena pasti memiliki kerugian. Pengeluaran uang belanja yang membludak, padahal hanya untuk barang yang tidak penting. Nafsu belanja yang sulit dikontrol. Belum lagi perilaku boros dan hedonisme yang mulai timbul dan sulit dikontrol. Wah, wah, wah, jangan-jangan takutnya di antara kita mulai timbul kecemburuan sosial lantaran melihat gaya hidup dan barang yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga menimbulkan keinginan untuk meniru dan membelinya. Ini salah satu dampak dari konsumtif. Ingat, masih banyak lagi dampak negatif dari perilaku konsumtif ini. Jadi, mestikah kita terus bertahan dan tidak menyadari perilaku konsumtif? Yuk! Mari kita benahi gaya hidup dan perilaku kita untuk kehidupan dan kematangan keuangan yang lebih baik. Manfaatkan kemudahan yang ada untuk upgrade diri, bukan malah downgrade. Karena kita yang merasakan baik buruknya perilaku konsumtif ini, bukan orang lain.

Well, well, well, well. 95.2 RRI Pro 2 Velox, Mame, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello, hello, hello. Selamat sore ya. Yang udah lama gak dengerin Audela dengan Tertawan Hati. Gimana, gimana hati? Hati aman ya, hati aman. Pikiran waras, insyaallah ya. Raga, raga, sehat. Batin luar biasa. Pada akhirnya kita akan terus menjadi orang-orang yang bersyukur, teman Pro 2. Ketika kita sadari ternyata banyak orang-orang di luar sana yang kurang seberuntung kita. Ya kan? Sekecil apapun itu harus bersyukur. Pertanyaannya, sudahkah kamu mengucapkan alhamdulillah di hari yang mulia ini, teman Pro 2? Kalau belum, ucapkan sekarang dalam hati. Gak perlu gede-gede ya, sebisa kamu mengingat Allah gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam hati kecil ya, zikir hati diperkuat bahwa kita hampir menuntaskan hari Jumat ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Gak perlu berbuat yang terlalu besar, gak perlu kelihatan banyak orang ya. Tapi ketika kita bisa menjaga batin kita dengan baik-baik saja, dengan kita bisa menghargai orang lain, menjaga lisan kita, gak susah ngelihat orang-orang yang senang, gak senang melihat orang-orang yang susah ya, langsung empati kita naik, teman Pro 2. Perasaan kita akan semakin bertambah kebijaksanaannya. Jadi untuk kamu semua yang hari ini kurang bisa berempati, patut dipertanyakan tuh ya. Kenapa? Ada apa dengan hati kamu? Kenapa kamu sulit untuk bisa berempati pada orang lain? Pengennya dimengerti tapi susah mengerti orang lain ya. Merasa diri yang paling benar sementara diri sendiri banyak kekurangan. So many things sebenarnya yang kalau kita cari perumpamaan-perumpamaan lain yang ada di depan kita tuh pasti akan ada aja ya. Dari situ kita bisa belajar, teman Pro 2, bahwa semakin kesini harusnya kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi ya.

0: dan cerita itu milik kita. Bersiaplah untuk sebuah perayaan karya anak bangsa dalam Kita Indonesia. Indonesia is me. Musik Kita, Cerita Kita menampilkan mini drama musikal yang memadukan kisah, suara, dan energi kreatif musisi lokal. Saksikan pula momen apresiasi bagi musisi lokal dalam penghargaan Musikpreneur 2025 dengan penampilan spesial dari Vanessa Z dan Betran Peto. Kamis 4 Desember 2025 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di Prodo FM seluruh Indonesia. Kamu juga bisa saksikan di YouTube channel RRI Net Official. Kita Indonesia.
1: Hari Disabilitas Internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hak penyandang disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Nah, apa saja sih hak para penyandang disabilitas yang dijamin negara? Hak kesetaraan dan non-diskriminasi. Para penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama di masyarakat, bahkan di bawah hukum yang setara tanpa adanya diskriminasi. Hak aksesibilitas. Penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama terhadap fasilitas dan layanan publik. Maka dari itu, negara diwajibkan untuk memudahkan akses yang ada agar semuanya lebih terjangkau dilakukan. Hak untuk hidup. Penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup dan dijamin negara. Hak peningkatan kesadaran. Negara juga perlu mendorong pengetahuan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kaum penyandang disabilitas. Hak kebebasan dari eksploitasi dan kekerasan. Penyandang disabilitas dipercaya lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan. Negara harus memastikan agar para penyandang disabilitas terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Sebab para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum setara dengan seluruh masyarakat Indonesia.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu. Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku, nak ajak kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa siarai. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

juga alias boleh juga, boleh juga. Jadi keinget ya, 2024 kemarin itu lagu ini kalau gak salah pernah menjadi lagu pilihan untuk wanita ya, Festival Bintang Radio 2024 kalau gak salah, bener ya. Wah, udah kelar aja kemarin teman Pro 2. Kalau kemarin-kemarin kamu sering mendengar spot promo ya, hey hey hey, Bintang Radio 2026 kembali hadir. Kali ini gak ada, ya cuma bisa kamu dengar ya suara aku yang akan permanen insya Allah di Pro 2 FM Lok Semawai tercinta tentunya. Gimana-gimana sore hari kamu? Semoga sore ini gak pada males mandi sore. Kenapa Gi? Iya, siapa tahu kan. Kayak akan mager jadi malas mandi. Padahal baru keinget banget seharian belum mandi kamunya. Masya Allah.

0: banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya, aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau

0: aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Dengerin siaran Prodio RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodioloksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: 103,2 FM RRI Loks Mawi, teman terbaik kamu. Wih, asik sampai. Ku ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru kupu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heyeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, ku ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tau ko. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

Hai, hampir di jam 6 sore hari ini. Masih kurang sekitar 1 menitan lagi teman Pro 2. Gimana masih terkaget-kaget nggak setelah tadi siang mungkin di saat udara masih panas banget. Kamu udah dengar suara aku ya. Menjelang senja turun ke bumi Loksma Wajah Utara. Kamu masih mendengarkan suaraku. Jangan khawatir kalau bosan aku udah mau pamit kok. Enggak, bercanda. Semoga kita semua selalu bisa tersenyum ya. Di atas segala sesuatu kenikmatan yang kita rasakan, kesenangan yang dari kita sendiri, dari usaha benar-benar untuk diri kita. Bagaimana caranya agar bisa menikmati hidup ini yang sesungguhnya. Masya Allah. Karena yang lain apa juga kan, bener gak? Mari kita menikmati hidup dengan cara kita masing-masing ya, tanpa harus ngerasa susah melihat orang lain senang, atau sebaliknya, senang melihat orang susah. Jangan. Thank you so much masih mendengarkan Pro 2 FM Lock semua teman Pro 2. Masih banyak lagu keren lainnya dalam jazz music ya. Sambil nantinya kamu juga akan melanjutkan masa dalam waktu maghrib tentunya ya. Jangan lupa di malam Sabtu kita masih bergabung bersama Pro 2 Jakarta di jam 7 malam seperti biasa. Untuk mendengarkan music live chat yang gak ada itu di malam Minggu. Minggu malam juga ada Pro 2 Indie ya. Perkembangan musik indie tanah air di hari Minggu jam 7 malam. Aku minta maaf untuk hal yang gak ngenakin selama kamu dengerin Pro 2 FM Lock Smawe dari siang sampai dengan sekarang. Insya Allah kita ketemu besok pagi banget, pakai banget. Egy Putra out. Wassalamualaikum. Bye-bye.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Orang yang paling jauh dariku pada hari kiamat adalah orang yang banyak omong, yang membual, serta menyombongkan diri. Hadis Riwayat Ahmad.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Dan tahukah engkau, Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh, ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah,
1: marfu'atin mutahharah,
0: yang ditinggikan dan disucikan,
1: bi'aidi safarah,
0: di tangan para utusan malaikat,
1: kiramin bararah,
0: yang mulia lagi berbakti.
1: Qutilal insanu ma akfarah,
0: celakalah manusia, alangkah kufurnya dia.
1: Min ayyi syai'in khalaqah,
0: dari apakah dia Allah menciptakannya?
1: Min nutfatin khalaqahu faqaddarah,
0: dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya.
1: Thumma as-sabila yassarah,
0: kemudian jalannya dia mudahkan.
1: Thumma amatahu faaqbarah,
0: kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya.
1: Thumma idza syaa ansharah,
0: kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.
1: Kalla lamma yaqdi ma amarah,
0: sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
1: Anna sababna al-ma'a sabba,
0: kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit.
1: Thumma syaqaqna al-ardha syaqqa,
0: kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya.
1: Fa'anbatna fiha habba,
0: lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian.
1: Wa'inaban wa qabba,
0: dan anggur dan sayur-sayuran.
1: Wa zaitunan wa nakhla,
0: dan zaitun dan pohon kurma. Dan kebun-kebun yang rindang. dan buah-buahan, serta rerumputan.
1: Mata'an lakum wa li'an'amikum.
0: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
1: Fa'idha ja'atis sakhah.
0: Maka apabila datang suara yang memekakkan, tiupan sangkakala yang kedua.
1: Yauma yafirrul mar'u min akhihi.
0: Pada hari itu, manusia lari dari saudaranya.
1: Wa ummihi wa abihi.
0: Dan dari ibu dan bapaknya.
1: Wa sahibatihi wa banihi.
0: Dan dari istri dan anak-anaknya.
1: Likulli imri'in minhum yawma idin sya'nun yughni.
0: Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma idin musfirah.
0: Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri.
1: Dhahikatun mustabshirah.
0: Tertawa dan gembira ria.
1: Wa wujuhun yawma idzin 'alayha ghabarah.
0: Dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu, suram.
1: Tarhaquha qatarah.
0: Tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan.
1: Ulaika humul kafaratul fajarah.
0: Mereka itulah orang-orang kafir yang durhaka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat,

berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa gaji 100 juta per bulan? Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepada aku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

siaran Pro 2 RRI Lux Maui di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loxmaui. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam hari ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Pro 2, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat, malam hari ini seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti enggak sama yeah. sama aku ya? Enggak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya, makanya itu kayak kemarin kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini cuman kapan ya gitu kan.
1: Iya, tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini tahun lalu-lalunya kali ya.
0: Iya, benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun. Enggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini. Single ini.
1: Maret kalau enggak salah. Iya, Maret.
0: Maret ya? Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya? Promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya ke Jakarta punya siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kak.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes. DM ya.
0: Nah ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget. Yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Adanya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus
0: okay.
1: Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa
1: aduh,
0: begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu kak kalau di zaman era ini, zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di yang sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh iya gitu. Yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman Pro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ide.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget sih.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Gimana ya kalau itu ya jawabnya? Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Terus gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita enggak ada yang tahu kan. Misal nih kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Oke, okay, yes, okay. Gitu. Kan. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Berarti
1: berarti
0: Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Enggak juga lagi, aku ilfeel parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang balik, ilfeel.
0: Bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan enggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh, kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, okay, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang kan, dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu, gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya iya udah. Jadi ya sok.
1: Paham mantep. Kan kak maksud bener. Aku kak?
0: Paham banget.
1: In this era ya, in this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: itu dia. Jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi itu sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu benar-benar stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku saking maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan santun dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah
0: Oke. Itu malah enggak ya.
1: Enggak okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi, I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya?
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut Shakira tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik.
1: Aku jujur.
0: Menarik, menjadi salah satunya atau
1: satu-satunya atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya gak gimana-gimana sih kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misal kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau yang menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih kak, karena aku maksudnya orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak nggak jatuh cinta aku se-happy ini loh.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh.
1: Karena kan orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena betul, sekarang betul. Tuh identik dengan kegalauannya aja.
0: Yes, benar. Tapi
1: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
0: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
1: Betul.
0: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
1: sederhana itu loh.
0: Betul. Itu dia Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
1: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
0: Aman kok, tenang aja.
1: Aman tenang baik aja.
0: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
1: Agaknya langsung gak aman.
0: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya? Nah
1: itu dia. Terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
0: Betul. Oke.
1: Jadi doain aja secepatnya guys.
0: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
1: Jangan sampai ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Maksudnya cukup deh bocilnya yuk.
0: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
1: Saya juga tumbuh loh. Gitu.
0: Iya benar. Oke, lanjut lagi.
1: Oke,
0: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket.

0: Kalau seagama.
1: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
1: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget loh gitu loh.
0: Betul.
1: Yuk betul. Bisa yuk.
0: Bisa, bisa, bisa, bisa. Cari, cari, cari ya. Oke.
1: Cari, cari, banyak-banyak.
0: Oke, dari Maria, Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
1: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
0: Idol 14 bener.
1: Oke, okay, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble-humble parah. Terus gampang-gampang berteman sama kita.
0: Iya.
1: Emang karena seru mereka. Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
0: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macem.
1: Oh, kalau itu sih Kak Kezi.
0: Kak Kezi. Oh,
1: iya, itu iya. Sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main Kak Ozi, Bang Danti.
0: Oke, okay, banyak juga ya berarti ya.
1: Betul.
0: Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
1: Rame kan Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak sekampung.
0: Ramainya juga rame banget gitu.
1: Ramainya sih sedesa menurut aku.
0: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
1: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Untuk dibawain live ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
0: Oh, I see. Iya, kebayang-bayang.
1: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku enggak berpower sama tuh, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
0: Bener.
1: Karena emang pengen kayak soft, gemes gitu. Makanya menurut aku lagu ini susah, makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja, kayak satu banget.
0: Iya, kayak jadinya
1: apalagi vokal direct-nya kapan enggak kan.
0: Oh jadi, wow, oke okay.
1: Iya,
0: benar sih. Tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
1: So ngerti
0: banget musik nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget loh.
0: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama 2 lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku
1: dan juga
0: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
1: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
0: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
1: Betul.
0: Bener kan buat betul. Mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
1: Mungkin yang lebih sulit dari
0: aduh.
1: DM.
0: Aduh.
1: Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
0: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu kan.
1: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang komo, bukan yang emang ikutin musik. Paham gak sih kak Kemal? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
0: Oh, I see.
1: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
0: Yes, bener.
1: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
0: Bener-bener.
1: Jadi kayak, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus rip and runs gitu-gitu. lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
0: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
1: Aku sebelum

0: Nya, fun fact, aku itu pernah bikin lagu, pernah bikin lagu, pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
1: Oke.
0: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Wow, oke.
0: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, aku mau yang gini.
1: Oh, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
0: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh,
0: gitu tadi. Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di-spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak
1: betul, Isman Abdullah. Coba dong galau gitu.
0: Betul. Doain apa aja ya? Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Heeh. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kayak kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM nih gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke,
1: okay. Ya,
0: bener. Excited di chat sih ya, maksud di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nikola Saputra, kalau sudah berkawin-kawin, siapa-apa kita cari yang model Fajar Sad Boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang banget. Oke, oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Reko nih langsung kayak, kok kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
1: Thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yes. Betul banget, let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya yeah. Ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton. Dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, maaf pamit dan juga alright, bye-bye teman Pro 2.

0: teman-teman Prodiwes. Selamat malam semuanya. Tadi kita udah masuk di waktu azan Isya untuk Laksamawi dan sewaktu
1: malam kita
0: di jam 19.48 menit teman Prodiwes ya. Tadi juga bertepatan dengan kita gabung sama Prodiwes Jakarta untuk Music Love Chat edisi hari ini.
1: Masih senang di
0: bareng Shakira Fier. Tadi teman Prodiwes di MLC malam hari ini. Selamat malam semuanya. Untuk besok, akhir pekan, udah ada rencana pada mau kemana nih teman Prodiwa ya? Mumpung masih awal bulan, kali aja ada yang mau dihunting, ada yang mau dibeli gitu ya, dilihat-lihat ya kan? Atau mungkin mau jalan-jalan, mau mengunjungi keluarga besok hari Sabtu, nginep semalam, pulangnya Minggu. Saran sih jangan terlalu jauh ya teman Prodiwa. Karena jangan sampai nanti hari Seninnya justru capek, ya kan? Kalau udah Seninnya capek, bawaannya jadi head Monday. Dan teman-teman untuk hari ini sampai nanti di jam 12 malam, di Jumat malam alias malam Sabtu, dengan koleksi lagu-lagu pilihan dari Prodiwes Mawi, teman terbaik kamu yang lagi nongkrong, lagi kerja sambil dengerin Prodiwes. Selamat malam semuanya ya, semoga malam hari ini menjadi malam yang indah, hari yang indah untuk segala hal yang semoga aja membawa kebaikan untuk kita semua.

dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018,

Utama Pradio tadi ya, dalam rangkaian peringatan Hari Radio Republik Indonesia RRI Loksmawe. Ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Alton Loksmawe menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat di Gampong Tempok Tengah, Kecamatan Mandasakti, Kota Loksmawe. Hari ini tadi ya, di Jumat 4 September 2026. Ya, Kepala RRI Loksmawe, Weni Zulianti, mengapresiasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan kontribusi RRI bersama mitra kepada masyarakat. Iya, sementara itu Kepala Humas Rumah Sakit Alton Loksmawe Rahmadi Ali mengatakan pihaknya sangat senang ya bisa dilibatkan dalam kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung untuk masyarakat. Kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi salah satu bentuk nyata sinergi RRI Loksmawe bersama mitra dan masyarakat dalam memeriahkan rangkaian Hari Radio sekaligus memperkuat peran lembaga penyiaran publik dalam memberikan manfaat di tengah masyarakat, teman Predi. Semoga next tahun depan lebih luas lagi ya, lebih ramai lagi. Terima kasih untuk seluruh masyarakat tadi yang udah mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis. Semoga kita semua tetap sehat, teman Predi ya, karena kalau udah sehat apapun itu akan terasa ringan, akan terasa damai, teman Predi. Yang lagi dalam keadaan sakit atau mungkin lagi gak fit malam hari ini untuk beraktivitas ya sampai besok hari, semoga ini adalah malam yang bisa memberikan istirahat untuk kalian semua. Jangan lupa minum obat ya. Semoga bisa lekas sembuh, teman Predi.

95,5 Komedio Opera Dialog Semawe, teman terbaik kamu. Jangan galau ya, juga malam jangan galau malam-malam. Untuk kalian nih, apa sih yang paling membuat kalian tuh ngerasa galau nih? Biasanya apa sih teman Pro 2 ya, yang membuat seseorang ngerasa galau? Kayaknya memang benar-benar ngerasa di, yang pertama tuh ngerasa disakitin, ngerasa dirugiin ya, akhirnya kita kayak ya bawahnya tuh gak happy aja, merasa dikhianatin, akhirnya ya udah galau. Apalagi kalau banyak hal yang gak terjadinya itu gak sesuai sama keinginan kita, langsung deh galau teman berdua. Makanya biar gak galau memang harus bahagia sih. Ya, kalau gak bisa, intinya jangan pernah berharap kita tuh dibahagiakan sama orang lain. Harus bisa membahagiakan diri sendiri nih teman perdua. Salah satunya coba deh untuk menerapkan rasa syukur ya, karena rasa syukur ini seperti pondasi penting untuk bisa bahagia teman perdua. Jadi kalian bisa fokus sama hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini ya, bahkan sekecil apapun loh ya. Jadi bisa mengubah perspektif kita untuk selalu bersyukur teman perdua. Bahkan bisa melatih pikiran ya untuk mengidentifikasikan dan menghargai segala sesuatu yang udah dikasih ke kita, yang udah diamanahkan ke kita nih teman perdua. Terus ujungnya apa? Kalau udah bersyukur bawaannya itu tenang. Kalau udah tenang pasti aja bahagia, ya kan? Selain menerapkan syukur, kita bisa mengembangkan pikiran positif. Nah, misalnya aja nih seperti memilih cara pandang yang konstruktif ya terhadap semua pandangan, mengganti pola pikir negatif deh ya dengan afirmasi positif. Terus juga selalu belajar, di balik kegagalan pasti ada hikmahnya. Iya dong ya, hikmah di balik setiap peristiwa teman peradua. Jadi benar-benar bisa membentuk pikiran yang baik untuk menjaga kesehatan mental kamu. Jadi membiasakan diri untuk berpikir positif ini bertahap ya, bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan kepuasan hidup. Balik lagi rasa syukur deh teman perdua ya. Jadi jangan sampai kalian tuh ngerasa paling dizolimi, paling gak bahagia, ngerasa si paling gagal. Enggak kok, namanya juga hidup ya. Ada terkadang beberapa perbandingan diri yang berlebihan nih teman produa. Terus paparan berita negatif ya, mungkin ada orang yang lagi nyeritain kamu, terus ada orang lain yang pengen ke kamu, dan akhirnya kamu ngerasa kok gitu sih, aku kan gak gitu gitu. Ya udahlah, gak apa-apa ya, selama kamu tidak seperti yang diberitakan, kamu nggak seperti yang dibicarakan sama orang lain, ya udah nggak usah dipedulikan teman perdua. Karena sebaik apapun kita, pasti akan tidak baik sama orang yang memang udah nggak suka. Jadi nggak usah ngejelasin siapa diri kita sama orang yang nggak mau tahu siapa kita, yang udah terlanjur benci sama kita. Ya, jadi ya udahlah, terserah aja gitu. Tapi kalau sudah keterlaluan bahkan membuat ya nama baik atau harga diri tercoreng, kayaknya perlu didatengin deh teman-teman. Ya, intinya bukan mau cari ribut, cuman mau nanya kenapa sih gitu. Terus salahnya salah kita tuh apa gitu. Boleh loh ya, boleh untuk meminta penjelasan sama orang tertentu yang kamu rasa kalau nama baik kita ya sudah dicoreng alias nggak baik. Padahal sebenarnya kita nggak pernah itu ya. Kesimpulannya untuk kalian yang lagi galau malam hari ini, udahlah jangan galau-galau. Coba yuk ya raih kebahagiaan dengan berpikir positif ya, menerapkan tips bahagia secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari dengan fokus ya sama rasa syukur, pikiran positif, hubungan yang sehat teman perdua, perawatan diri ya kan. Kalau lagi capek banget ya udah deh spa deh, minimal krim bat. Ya ini bisa membantu merelaksasikan ya kan, merelaksasikan gak sih itu.
Ya, jadi yang benar-benar lagi galau, ya udah dia galau, tapi jangan lama-lama ya, teman Prodiwa, ya kan? Ya, masih ada senyuman dan harapan nih seperti katanya GAC malam hari ini di Prodiwa Lux, semua ya, teman terbaik kamu.

siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 952.

dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017.

95 Komedia Predilak semuanya teman terbaik kamu. Presi 22 ya, lebih 15 menit untuk malam hari ini. Selamat malam Sabtu teman Predi ya. Besok sebagian besar ini weekend pada libur ya. Dan atau besok ada rencana mau kemana gitu atau menghadiri undangan? Tim siaran nih, penyiarnya Prodiwa ya, Syaf baru saja menikah atau Prodiwa ya. Akhirnya adik kami itu melepas masa lajang loh Prodiwa ya. Jadi barakallah untuk Syafan. Ini penyiar Prodiwa yang hari Kamis kemarin melangsungkan pernikahan. Besok mau melakukan pesta pernikahan teman Prodiwa. Jadi semoga semuanya lancar. Jadi untuk kalian juga ya yang tahun ini punya apa ya, punya target ya, atau mungkin yang dalam beberapa minggu ini mau melangsungkan pernikahan juga. Mumpung emas lagi murah nih teman Prodiwa. Ya kan, emas lagi turun teman Prodiwa ya. Walaupun ada yang bilang turunnya sedikit, cuma sekian gitu ya, cuma beberapa ratus ribu. Nah, kalau untuk hitungan mahar beberapa ratus ribu kalau dibandingkan sama puluhan mayam ya, kalau di Aceh itu kan wah masya Allah sekali nih teman berdua ya, bisa ini ya, bisa sangat bersyukur ya. Seperti harga emas di Aceh Utara ini kembali turun ya, dan ini sebagian orang menjadikan momentum investasi ya. Ada juga yang membeli mahar untuk pernikahan teman berdua. Jadi harga emas di Kabupaten Aceh Utara ini kembali mengalami penurunan, dan tren penurunan harga emas ini telah berlangsung selama 3 hari terakhir. Jadi berdasarkan data harga emas yang dihimpun dari toko emas ya di Aceh Utara, harga beli emas murni saat ini berada di angka 6.950.000 per mayam. Jadi untuk harga emas London ya, atau emas A ini tercatat 6.650.000 per mayam teman berdua. Gimana sama kalian yang mungkin aja ya mungkin aja mau nabung emas, ya udah beli dikit-dikit juga nggak apa-apa sih teman berdua, yang penting uangnya nggak kemana. Atau mungkin ada yang punya tabungan nabung dikit-dikit untuk mahar nih para cowok-cowok ya, itu lebih baik sedikit-sedikit sih, setidaknya calon kalian itu yakin dengan keseriusan kalian. Jangan bilang nikah iya nanti tapi usahanya nggak ada. Jadi walaupun sedikit ya, sedikit demi sedikit ditabung, terus nanti sedikit beli tabungan emas ya kan untuk mahar. Ya gitu, memang harus gitu teman Prodiwa, harus ada perjuangannya ya kan. Oke lah, sekali lagi untuk kalian yang apapun itu rencananya di tahun ini, semoga dipermudah, dilancarkan teman Prodiwa ya. Kalaupun lagi sulit semoga dimudahkan, kalaupun rezekinya lagi tertutup semoga dibuka semua pintu rezeki untuk kita semua teman Prodiwa ya.

Siaran Pro 2 RRI Lux Mawi di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

Hai 95.2 RRI Pro 2 Evalox, mawe teman terbaik kamu, radionya anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, Loksmawe, Aceh Utara, apa kabarnya pagi hari ini? Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya sepagi ini loh ya, aku udah menyapa kamu dengan penuh semangat, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita. Pada akhirnya pagi di tanggal 5 September ini kita kembali bertemu suara di udara dan dimanapun kamu berada, teman Pro 2. Ya, Egy Putra menemani kamu pagi hari ini ya, dengan segala hal yang bisa membuat kamu semangat insya Allah dalam menyongsong waktu sholat fardu subuh tepat di jam 5 lebih 8 menit, teman Pro 2 ya. Kamu akan ditemani dengan lagu-lagu religi dalam jazz music, hingga nanti kita akan ketemu lagi dengan informasi dan hiburan yang menarik di jam 6-an ya. Mari kita mulai hari ini dengan bismillah. Dan jangan lupa, berapapun hasilnya di ujung hari nanti, ucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur kita, teman Pro 2. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu subuh. Sesaat lagi bersama RRI Pro 2 Evalox, mawe teman terbaik kamu, radionya anak muda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Kalau saya ngebahasain gini, sholat itu membuat kita dapat banyak keajaiban dari Allah. Kemuliaan akhlak buat kita dapat banyak keajaiban dari manusia. Jadi kalau kita pengen dapat keajaiban dari Allah, pengen Allah itu baik-baik ke kita, itu sholat. Kalau kita pengen melihat keajaiban dari manusia, tiba-tiba banyak orang yang membantu kita, tiba-tiba musuh bisa jadi sahabat setia, musuh bisa jadi sahabat setia itu lewat apa? Bukan lewat ancaman, ancaman itu gak mengubah musuh menjadi sahabat, hanya mengubah musuh menjadi takut. Tetapi kalau akhlak yang mulia, jangankan teman, musuh aja bisa jadi orang yang paling setia kepada kita. Makanya kalau kita pengen dapat dua keajaiban, keajaiban dari langit dan keajaiban dari bumi, keajaiban dari langit dijemput dengan sholat, keajaiban dari bumi dijemput dengan akhlak yang mulia. Jaga akhlak kita, dan salah satu akhlak mulia yang paling luar biasa, puncak dari semua akhlak mulia itu adalah sabar. Sabar, belajar sabar menghadapi perangai manusia, belajar sabar menghadapi berbagai macam model manusia, belajar sabar terhadap gangguan orang lain. Apa kata Nabi? Al-mu'minul ladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'minil ladhi lam yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Mukmin yang bergaul dengan banyak orang lalu bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada mukmin yang gak mau bergaul dan gak sabar dengan gangguan manusia. Sabar dengan gangguan banyak orang. Kalau perlu, kita belajar sabarnya justru dari orang yang suka ngejengkelin kita. Kayak Ali banget tuh, Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu hari pas dia udah jadi presiden, jadi khalifah, suatu hari dia panggil pembantunya. Jadi ada pembantu di rumahnya, dia panggil, "Ya Fulan." Ini panggilan untuk orang yang tidak disebutkan namanya. "Ya Fulan." Gak ada suara. "Ya Fulan," dipanggil sama Ali, gak ada suara. Dicari-cari, ternyata dia lagi di kamarnya, lagi berbaring sambil mengangkat kedua kakinya. Jadi kayak orang bersiul gitu, santai di kamarnya. Padahal Ali dari tadi manggil-manggil. Kata Ali, "Ya Fulan, kamu gak dengar suara saya memanggil?" "Dengar," kata dia. "Terus kenapa kamu gak menjawab?" "Sengaja, pengen tahu marah gak gitu." Coba lihat pembantu kayak gitu tuh. Ada tuh gak pembantu kayak gitu? Pasti bakalan dikurangin gajinya atau langsung silakan kamu pulang ke kampung kan gitu kan. Ini pembantu kayak gitu banget, sama bukan sama tuan biasa, sama khalifah presiden, bayangin. Sengaja pengen tahu marah apa enggak. Ali marah enggak tuh? Enggak marah, langsung tersenyum, ketawa. Ali udah enggak ada urusan lagi dengan dia, langsung keluar sambil ketawa. Dilihat oleh pengawal-pengawal dan pejabatnya, ditanya, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau ketawa?" Kata Ali, "Itu tuh pembantu saya." Diceritainlah kisahnya. Yang marah justru pengawalnya dan pejabatnya Ali. Ali aja enggak marah, pejabatnya malah marah. Terus mereka bilang, "Ya Amirul Mukminin, ya sudah, biar kami marahi dia, atau kita ganti aja. Kami punya banyak stok pembantu yang lain yang akan siap untuk bekerja di rumah Anda." Kata Ali, "Jangan. Justru aku lagi belajar sabar dari orang itu." Belajar sabar dari orang kayak gitu. Jadi kalau kita nemuin orang yang suka ngejengkelin, berarti itu guru sabar kita tuh. Misalnya kalau saya sering di jalan dulu suka ramai sama supir angkot gitu ya. Kalau sekarang gak ramai lagi sama supir angkot. Kenapa? Kalau ada supir angkot yang iseng di jalan, saya anggap, aduh ini guru sabar saya nih supir angkot gitu. Ada yang ada motor mungkin yang kurang tertib, ini guru sabar saya. Pokoknya nemu orang yang ngejengkelin, berarti dia jadi guru sabar kita. Karena guru sabar itu bukan ustaz. Ustaz itu hanya ngajarin teori sabar. Tetapi yang mengajarkan praktek sabar adalah orang-orang yang berperilaku jahiliyah di depan kita. Itulah yang mengajarkan kita praktek sabar yang sesungguhnya. Jadi kalau nemu orang yang buat kita jengkel, buat kita bete, buat kita ilfil, berarti dia sedang mengajarkan kita tentang sabar. Niatin aja, "Makasih ya guru ya udah ngajarin saya sabar," gitu banget tuh. Itu luar biasa ya. Inilah yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Gak marah langsung, justru malah beliau merasa, "Oh saya lagi belajar sabar dari orang itu." Sabar itu kalau kata ulama, ibunya akhlak mulia. Jadi kalau kita mau akhlak mulia apapun, mulainya dari sabar. Kalau kita gak punya sabar, kita kehilangan sebagian besar dari karakter dan akhlak-akhlak yang mulia. Mulailah dari sabar dalam segala urusan, apalagi dengan manusia. Apalagi orang yang jarang ke masjid mungkin. Mungkin perangainya masih perangai orang-orang yang egois atau individualis dan segala macam. Bahkan yang udah ke masjid sekalipun, namanya manusia, kita pasti akan ada salah. Walaupun kita udah rajin sholat, mungkin kita udah jubahan, udah sorbanan, ya namanya manusia, tetap aja ada salah. Belajar sabar menghadapi mereka. Kalau kita sabar, insya Allah yang musuh pun bisa menjadi kawan sejati atau bahkan pembela kita suatu saat nanti. Ini nih yang dimiliki oleh para sahabat, dilatih 13 tahun di Mekah, sabar banget. Sehingga akhirnya apa? Ikrimah, anaknya Abu Jahal yang dulunya menyiksa Bilal, ternyata suatu saat menjadi salah satu pembela kaum muslimin. Yang dulunya menyakiti para sahabat 13 tahun di Mekah, suatu saat nanti mereka lah yang membela para sahabat di Madinah. Jadi kesabaran itu adalah cara bagi Allah untuk menolong kita. Makanya disebutkan di sini, wasta'inu bisabri wassalah. Akhlaknya adalah sabar, ibadahnya adalah sholat. Coba fokus dua itu aja.
dengan Allah itu rajin sholat, dengan manusia itu belajar sabar, udah aja. Insya Allah kita akan mendapatkan banyak keajaiban dari langit dan dari bumi karena akhlak yang mulia ini, insya Allah. Karena akhlak yang mulia ini, insya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan hamba Allah, kita lihat hari ini banyak orang cerdas, banyak orang pintar. Namun Al-Quran dan Sunnah punya pandangan berbeda bagaimana orang cerdas. Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian siapa yang dinilai manusia cerdas? Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui hal tersebut. Rasul melanjutkan, ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya manusia cerdas itu dalam pandangan Allah dan Rasulnya adalah orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian tersebut. Pendengar dari hati Allah, kenapa Rasul menyatakan bahwa orang cerdas itu adalah orang yang ingat kepada mati, bukan kepada orang yang banyak gelar akademiknya, dan bukan pula kepada orang yang punya jabatan dan kekuasaan? Karena sejatinya mati itu adalah pasti, hanya persoalannya waktunya saja yang tetap menjadi misteri, kapan dan di mana. Dan hanya orang-orang cerdas yang akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi keadaan yang tidak bisa diprediksikan, namun pasti akan terjadi. Karena mati tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal harta dan kekuasaan dan sebagainya. Tapi saat kematian tiba, kita hanya membawa 3 lembar kain putih dan berdiam di dalam tempat yang berukuran tidak lebih dari 2x1x1.5 meter, tidak kurang dan tidak lebih, dan tidak ada secuil harta pun yang akan menyertai kita. Mari sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita persiapkan ketika hal tersebut di atas agar kita tidak mati sia-sia, tidak mati konyol, tapi mati terhormat sebagai orang cerdas dalam pandangan agama, karena kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu sendiri. Karena sungguh saat kita mati, kita tidak bawa apa-apa kecuali hanya 3: anak yang salih, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

95.2 RRI Pro 2 Valox Pawe, teman terbaik kamu, radionya anak muda. Hello. Ya, setelah banyak lagu religi yang menemani kita semua tadi, dari buka siaran terus masuk ke dalam waktu sholat fardu subuh, ada gak di antara kamu semua mungkin yang baru kebangun di jam segini, teman Pro 2 ya, dan kamu baru teringat banget ternyata dari tadi itu, dari sebelum subuh kamu juga belum pernah terbangun sekalipun. Wah, jadi jangan lupa Allah selalu memberikan kemudahan ya pada umatnya yang memang tidak terbangun dari tadi, teman Pro 2. Dan semoga hal ini tidak terbiasa gitu ya. Kita punya handphone yang bisa kita set up untuk waktunya, kapan kita harus bangun. Sekali dua kali mungkin alarmnya gak akan terdengar ya, keskip boleh, namanya manusia gitu ya. Tapi aku yakin alarm yang ke-10 atau alarm yang ke-11 mungkin kita akan bisa menjaga waktu sholat subuh kita agar lebih tepat waktu lagi. Dari alarm handphone kita belajar bahwa semuanya ada sistem, semuanya ada waktu. Kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bangun tidur, kapan kita akan tidur kembali, dan kapan kita menghadap kiblat untuk melaksanakan fardu kita, teman Pro 2.

0: muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma. Yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky, dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi, Bapak. Ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan, kah?
2: Begini, Nona. Alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus, toh?
1: Bagus? Bagus dari mana, Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

Baik Pro 2FM tercinta di pagi hari ini ya. Dan dari luar pun aku ngeliat nih, dari pintunya studio Pro 2 tuh udah terang banget ya. Jadi buat kamu yang ngerasa pada sekolahan di hari ini, kalau dulu tuh teman Pro 2 kita sedikit flashback ya. Dulu itu aku kalau masuk ke sekolahan di jam 6:30 ini, kan deket banget ya kalau SMA tuh. Ya Allah tuh deket banget. By the way, sebelum aku cerita itu tuh ya, kadarullahnya tuh ya teman Pro 2, aku tuh gak pernah sekolah jauh-jauh banget tuh, gak pernah gitu ya. Yang paling jauh itu kalau jaraknya tuh malah aku tuh dulu TK Bungong Kepula. Kamu tahu TK Bungong Kepula yang ada di Iskandar Muda yang di samping PM? Tahu dong ya, depan lapangan Sudirman. Nah itu TK, dan aku ngerasa itu adalah sekolah terjauhku. Rumahku di Hagu gitu, di dekat Pertamina situ. Jadi you know 5-6 menit naik beca ya nyampe, atau naik motor nyampe. Terus SD-nya juga gak jauh-jauh. SD-nya SD Negeri 1 Lok Semawe, depan MSEN, kantor pos. Nah itu SD-ku ya kan. Nah pas SMP-nya baru beranjak ke kabupaten sebelah dulu. Dulu masih kabupaten belum kota ya, Langsa Aceh Timur. Itu juga sebenarnya gak jauh. Aku asrama dulu, anak asrama. Jadi jalan kaki gak nyampe 5 menit teman Pro 2 ya kan. Terus dari Langsa aku balik lagi di Lok Semawe ya kan. Sekolah lah aku di SMA 1 situ. Jalan kaki 5 menit juga, Masya Allah. Terus kuliah juga, kuliah malah lebih deket banget tuh, gak nyampe 5 menit jalan kaki teman Pro 2. Ya emang jaraknya dari rumahku jauh gitu ya, misalnya aku di luar kota gitu. Tapi jarak dari kos-kosan aku, dari kosan ke kampus itu tuh deket banget. Sama seperti dari rumahku situ tuh ke SMA 1, jalan kaki tuh deket banget. Nah sedekat itu aja zaman dulu itu kalau SMA. Kalau sebelum 6:30 kurang belum di kamar mandi tuh aku kayak, aduh ini bakal telat gak ya. Jadi aku punya apa ya, aku punya pertanyaan besar sama orang-orang yang suka bangunnya pas-pas tengah jam gitu sebelum masuk ke aktivitasnya. Ya kok iso ngono lho, ya kan. Belum kita buka jendela, belum kita keluarin motor, nyapu-nyapu dikit teras ya, belum nanti disamperin sama peliharaan-peliharaan yang aduh repot. Ya jadi terlepas dari apapun, semua orang punya kebutuhan dan rutinitas pagi hari yang beda-beda gitu ya. Tapi aku saranin buat kamu semua teman Pro 2, sebelum kamu kelabakan ya, sebelum kamu terburu-buru, sebelum kamu ketinggalan, keteledoran ini segala macem ya kan. Belum tiba nanti di ujung gang ketemu teman, gak disalam gak enak ya kan. Kalau di skip dikira sombong, nyapa lagi, say hello lagi, sekian menit berjalan lagi ya kan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dengan memanage waktu di pagi hari sebisa mungkin, ya insya Allah akan berjalan sih ya. Cuman kalau sudah di set sedemikian rupa terus tiba-tiba ada aja sesuatu, ya itu udah kadarullah gitu ya kan. Yang penting kita sedari malam tuh udah nge-plans aja nih, what's tomorrow next project gitu. Oh. Ya kan, yang penting planning, yang penting niat dulu teman Pro 2. Nanti yang eksekusi yang maha kuasa juga ya gak sih.

Apa itu RRI Pro 2 apa Lok Semawe, teman terbaik kamu? Kamu lebih senang versi yang Dewi Dewi atau versi yang Liodra ini nih, teman Pro 2? Sekali lagi Dewa 19 featuring Liodra ya, Sumpah I Love You. Eh, by the way, kamu sempat ngeliat, sempat ngikutin gak sih yang polemik ajang pencarian bakat itu, teman Pro 2? Aku gak mau nge-copy paste all, aku gak mau ngasih full-full banget, aku cuman gak spill aja gitu ya. Emang ada gitu, emang bisa gitu setara dengan Liodra? Aduh, gila nih pagi-pagi nih udah ngomongin itu. Tapi gak apa-apa sih ya, memancing atau ngestimulasi pemikiran kamu tentang sesuatu yang pernah terjadi di beberapa waktu yang lalu mungkin.

siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67159.

Yes, pada di antara kamu semua yang ngefans banget sama Jenny. Yeay, mantra for the Taken album 2024 cuman pro 2 hidup. What's up, Guten Morgen, Guten Morgen. Hey, by the way, itu aku punya salah satu lagu tuh yang udah lumayan lama, teman pro 2 ya. Mungkin bisa jadi lebih dari 8 tahun yang lalu gitu ya. Dan aku juga yakin di antara kamu semua tuh pasti kayak punya beberapa koleksi lagu favorit yang ketika kamu denger di pusat perbelanjaan, ya lagi denger di kendaraan umum, terus tiba-tiba kamu lagi lewat toko mana, lagi nyetel lagu itu gitu, kamu kayak jadi langsung auto terbawa dengan liriknya, teman pro 2. Mungkin salah satunya yang bakal aku putar ini nih untuk nge-match ya dengan si Jenny, mantra yang lagi aku putar sekarang. Yes, jadi langsung aja teman pro 2. Green Bandit featuring St. Paul and Anne Mary, We're the Rock by Only on

guess. Pasti kamu setuju banget kan kalau Rockabye ini teman Pro 2 salah satu lagu yang ternyata prediksiku tuh gak jauh meleset ya. Tadi aku bilangin kayak sekitar 11-an tahun yang lalu dan bener ya, tahun ini adalah 10 tahun genap di lagu ini teman Pro 2. Nah, Rockabye sendiri nih lagu dari grup musik asal Inggris yang namanya Clean Bandit yang sudah aku sebutkan tadi ya. Oktober mendatang teman Pro 2 tuh genap 10 tahun usia lagu ini nih ya. Dulu mendadak Bali sudah ini. Nah, lagu ini menampilkan penyanyi Anne Marie dan rapper Jamaika Amerika St. Paul ya. Nah, Rockabye kemudian menjadi salah satu lagu terbesar Clean Bandit dan dikenal luas karena perpaduan musik elektronik, pop dan reggae di dalamnya. Nah, yang menariknya lagu ini memiliki cerita emosional tentang seorang ibu tunggal yang berjuang membesarkan anaknya. Liriknya menggambarkan pengorbanan seorang ibu yang bekerja keras demi memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya. Inspirasi lagu tersebut berkaitan dengan kisah nyata dan pengalaman

ada Geisha, ini remake ya dari original From Momo dengan 2024 kemarin kembali di remake lagunya dengan ala-ala versi vokalis yang sekarang. Kamu yang pertama, Geisha.

0: 92 FM RRI Loksmawi, teman terbaik kamu.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Gladys, itu gambar apa?
3: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
2: Panah itu apa ya?
3: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
2: Wajib dihormati tidak?
3: Wajib lah, Faro.
2: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
3: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
2: Oh...
4: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Sekali lagi selamat pagi paling indah buat kamu semua yang lagi mengitari Pro 2 FM Lok Semawe. Aku mau muterin lagu yang lagi viral beberapa hari yang lalu, teman Pro 2 ya. Sekali lagi di saat seorang penyanyi dari Blatika Musik International, she's Zara Larsson ya, membawakan Midnight Sun ya secara langsung di depan para penggemar dan penontonnya. Dan atraksi itu pun dimulai ketika mereka mulai seolah-olah lagi terbang-terbang gitu, teman Pro 2. Jadi orang-orang pada ngangkatin badan teman-temannya gitu, nyunjukin bahwasanya itu salah satu efek yang dilihat dari video klip sang penyanyi atau sang idola. Sontak dia ketawa-ketawa on mic, depan mic. Kamu tahu dong ya, mungkin banyak di Instagram berseliweran kabarnya. Dan pagi hari ini aku muterin full lagu Midnight Sun-nya from Zara Larsson yang satu ini.